Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Prodo FM teman terbaik kamu. Sebelumnya ada Raim Laude dengan babak terakhir teman Prodo 2, tapi aku juga belum terakhir menemani kamu ya. Pagi hari ini teman Prodo udah jam 9 lewat. Selamat kami yang berjalan tepatnya sih. Lari pagi justru baru pulang. Keringatan weekend ya. Weekend lagi hari Jumat. Karena kita merasa tuh kalau Jumat itu udah weekend ya. Sepertinya begitu teman berdua. Semua orang rata-rata begitu. Oke, aku mau update dulu satu.

ketika Dolly Parton meninggal, teman Produa tiba-tiba banyak yang mainstream lagu-lagu dia di berbagai platform musik yang tersedia secara daring. Teman Produa salah satunya adalah di Spotify. Bahkan pemutaran lagu-lagu Dolly Parton ini di platform Spotify secara global melonjak hingga 1200% lebih setelah ikon musik country Amerika Serikat itu meninggal dunia pada 25 Agustus kemarin. Menurut data Spotify yang dikutip dari publikasi The Hollywood Reporter pada hari Rabu, jumlah data stream atau pemutaran lagu-lagu Parton pada 25 Agustus secara global melonjak 1260% dibandingkan dengan rata-rata harian selama 7 hari sebelumnya, yaitu pada 18 hingga 28 Agustus. Angka pemutaran lagu-lagu Parton di Amerika Serikat selama kurun waktu bahkan mengalami lonjakan mencapai 2320%. Menurut data Spotify, dan 7 lagu Parton pada 25 Agustus 2020 masuk dalam daftar lagu harian Spotify di Amerika Serikat, termasuk lagu Jolene, lagu Nine.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Produk FM teman terbaik kamu ada ruasa dengan aku baik saja. Nah teman Produk 2, film layar lebar sekarang itu bervariasi. Salah satu yang paling banyak digemari adalah film horor teman Produk 2. Nah tokah kamu, kalau kita di Indonesia Timur ada hantu yang namanya Suwanggi teman Produk 2. Benar nggak? Benar. Nah katanya film dengan judul Suwanggi itu horor yang mengangkat hantu dari Indonesia Timur itu bakalan tayang di bioskop teman Produk 2 ya kan. Oke. Mungkin buat teman-teman yang Indonesia Timur ketika filmnya rilis mungkin bakalan ramai di bioskop karena penasaran apakah film Suwanggi ini benar-benar apa ya, mencekam teman Produk 2. Karena film ini sendiri salah satu film yang bakalan tayang tahun-tahun lagi bulan depan teman Produk 2, bulan September. Nah film ini mengangkat kisah mistis di Indonesia Timur. Mungkin kalau di NTT, Maluku, Papua, hantu kepala. Kalau di Thailand itu disebut dengan hantu kepala ya. Tapi kalau di Indonesia Timur bilangnya Suwanggi. Tapi mungkin Indonesia Barat bilangnya kuyang kalau nggak salah. Beda nama tapi satu jenis. Nah katanya film ini bakalan tayang serentak di bioskop 10 September mendatang. Dan film ini mengangkat kisah misi Suwanggi yang telah dikenal di tradisi masyarakat Indonesia Timur, khususnya di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara serta sebagian wilayah Sulawesi ya teman Produk 2. Disutradarai oleh Dom Darmo serta diproduksi oleh Mutiara Film dan Sutup Studio, Suwanggi ini menawarkan pendekatan baru dalam genre horor Indonesia berbeda dengan film-film yang banyak mengangkat mistos dari Pulau Jawa.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpak pas suntik-suntik film tuh, pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hersh di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Prodo FM teman terbaik kamu. Ada tiket dengan nanti datang lagi teman Prodo. Setelah ini nanti kamu bisa mendengarkan info Prodo ya. Dan juga yang mau request teman Prodo, aku udah buka sosial media kita di WhatsApp juga boleh teman Prodo ya. Kita dengarkan Prodo FM.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dewi Dukun.

Zaman perlu kita update informasi paling baru. Kita mulai dari Kota Ambon. Kondisi bangunan utama SD Negeri 4 Mariana Maluku Tengah hingga kini masih memerlukan perhatian setelah mengalami kerusakan berat akibat banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada 2023. Tetap menjalani kegiatan belajar mengajar, guru bersama masyarakat setempat secara mandiri membangun gedung sekolah darurat. Guru honorer SD Negeri 40 Mariana, Moreso Rehana, mengatakan sekolah tersebut sebelumnya menghadapi keterbatasan fasilitas dasar, termasuk listrik dan akses internet.

0: Dendi Triansa harus terhenti pada babak 32 besar Politron Pontianak International Challenge 2006. Unggulan kelima di sektor tunggal putra ini kalah dari China Taipei Wei Chengsu dengan skor ketat 20-22, 18-21. Pertandingan ini berlangsung di lapangan satu gor terpadu Pontianak pada hari Kamis kemarin. Dendi kalah dalam permainan yang berlangsung selama 52 menit.
1: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton seban mil atau SBM. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan sebanyak 5.000 ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui koperasi produsen usaha lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat. SBM ini digunakan memenuhi kebutuhan peternak rakyat anggota dan binaan LPR. Sementara itu sejumlah koperasi peternak lainnya telah mengajukan kebutuhan SBM kepada Berdikari. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu. Produa.
1: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
1: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
1: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuma karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul. Biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya. Itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Awas, api, api, api. Jangan diam, diam.
1: Yo, salam mencet.

Ada Andin yang gak naksir teman Perdua. Terima kasih buat kami sudah mendengarkan Perdua FM yang sudah request. Juga terima kasih teman Perdua. Sebenarnya di Mancanegara ada Kanita yang bakal menemani kamu. Aku pamit. Semoga apa yang hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di pagi hari ini. Pagi lagi siang. Soalnya aku siaran dari pagi teman Perdua. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap dengarkan Perdua FM teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Selamat siang teman Pro2, apa kabar siang ini? Diaminkan semoga kita semua sehat ya, baik. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Kita saling mendoakan, memberi support, apalagi dalam kondisi cuaca yang tak menentu ini membuat kesehatan kita tidak baik-baik saja ya teman Pro2. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan segala baik. Oke, saya Nita, temani kamu siang ini teman Pro2 dan beberapa hiburan lagu mancanegara. Silakan untuk yang mau bergabung di layanan WA Pro2 0813 5624 5884.

food vlogger. Merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa, ekonomi biru memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Ya, tepat per 2 berapa hiburan kembali dihadirkan untuk kamu. Ada Ariana Grande, ya, Pal. Tepat per 2, kemudian ada Lee Serafim, Ilup dan Katsi Ikonik, ya, untuk kamu teman.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri, yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Lindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya, dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Produa Hitslist untuk lagu-lagu mancanegara, teman Produa, saya tak kiri dulu yang udah gabung dari tadi, thanks untuk atensinya. Dan untuk kamu teman Produa, beragam informasi menarik juga akan tetap dihadirkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Produa dari Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, selamat Pro 2, aku bakal temenin kamu di siang hari ini sampai sore nanti. Dan aku juga mau mengucapkan belasungkawa aku buat teman-teman yang ada di Batu Merah sana ya, yang tadi pagi baru saja terjadi kebakaran di beberapa rumah. Dan ya, fun fact-nya deket banget dari kosanku, teman berdua. Tapi alhamdulillah sih kosanku aman-aman aja. Cuman tadi ada beberapa rumah yang kayaknya sudah hangus. Pokoknya stay safe buat kalian semua yang ada di sana. Untungnya juga tadi ada beberapa langsung ya, maksudnya dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran BNPB juga langsung bergerak cepat. Jadi api segera padamkan dan tidak menjalar ke rumah-rumah yang lain juga, meskipun juga ada beberapa rumah yang sudah terbakar. Tapi ya, semoga teman berdua kalian aman-aman aja di sana. Dan aku tadi sampai panik banget, sampai aku udah angkat barang-barang dari kosan. Aduh ya Tuhan, sebenarnya ini masih agak sedikit gimana ya, agak sedikit deg-deg, tapi ya it's okay teman berdua. Aku akan mencoba tenang dan menemani kalian di siang hari ini. Terus juga teman berdua, aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 5 sore. Dan aku juga mau ngingetin lah ke kamu, kalau misalkan hari ini kita bakalan ada sore ceria bersama dengan teman-teman dari Bina Antar Budaya ya teman. Nanti kita akan ngobrol sama dia, tentu saja sama aku, di jam 5 sore nanti. Tetap stay tune aja, habis ini aku juga bakal spill informasi yang banyak dan juga up to date tentu saja buat kalian semua. Tetap di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulum. Tahukah kamu, delulum merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berkhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely.

Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2.

Taman Rodua, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun. Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang. Kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak dua dekade lalu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Kalian masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di Maluku Story. Di Pro 2 Sport, teman, aku bakal nge-spill informasi terkait dengan dunia olahraga yang sekarang ini sedang happening. Terus aja buat kalian semua, dimanapun kalian berada ya, ngomong soal olahraga, boleh juga dong teman Pro 2, kalau misalkan kalian ada waktu luang ya, itu tuh biasanya kalian ngelakuin olahraga apa. Nah, bisa di-spill ya kegiatan olahraga positif. Kegiatan positif kalian ya, olahraga di pagi hari itu apa saja sih kira-kira? Atau mungkin sore ya gak sih? Kalau jujur aku akhir-akhir ini lagi gak olahraga sih ya, karena agak mager ya teman berdua ya. Ya biar bagaimanapun juga kadang tuh kan capek ya, jadi kayak gak usah olahraga gitu. Oke, kali ini teman berdua aku bakal nge-spill informasi dari Barca yang kalahkan Atletik 2-0 ya di kandang. Ini pertahanan rekor yang sempurna teman berdua. Jadi Barcelona ini meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Atletik Club di Spotify Camp Nou. Ya, pada hari Jumat 28 Agustus 2026 dan kemenangan ini juga terjadi melalui gol dari Rafinha ya di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan. Rafinha ini membuka skor di menit ke-37 setelah menerima umpan dari Pedri, sementara Fermin ini menggandakan keunggulan pada menit ke-82 memanfaatkan bola pantul dari sepakan Adeyemi teman berdua. Nah, pertandingan ini diawali dengan mengheningkan cipta dulu untuk anggota FC Barcelona yang meninggal dan korban banjir di Nepal dan juga Tiongkok, teman. Erik dan juga Lamine Yamal ini memiliki peluang awal, namun kiper Atletik Unai Simon melakukan penyelamatan penting. Dan dari situ teman berdua, Rafinha hampir mencetak gol pertama di awal ya, dengan sundulan yang membentur tiang. Pedri mencetak gol namun dianulir karena offside sebelum ia memberikan assist untuk gol pertamanya. Dan juga teman Pro 2, diinformasikan juga kalau Joan Garcia harus keluar dari jalurnya untuk menghentikan serangan balik Atletik di babak pertama. Lamine Yamal nyaris mencetak gol di babak kedua dengan tembakan yang membentur bagian bawah mister gawang ya. Rodri melakukan debutnya bersama dengan Dani Olmo pada menit ke-62. Atletik ini hampir memperkecil kedudukan melalui tendangan Sanchez yang membentur tiang. Fermin mencetak gol keduanya setelah bola memantul dari Laporte. Simon kembali menggagalkan ya upaya Adeyemi di menit akhir. Dan Barcelona ini menunjukkan kualitas menyerang yang nyata teman. Sepanjang pertandingan tim asuhan dari Hansi Flick ini meraih 3 poin penting untuk mempertahankan gelar. Dan atas kemenangan ini Barca mempertahankan rekor kemenangan kandang mereka. Seperti itu. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya teman. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Nomor 2 sebagai orang Indonesia ya, tentu saja nama Astra ini gak asing di telinga kita karena kemunculannya dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Dan okay. Kita geser ke informasi lainnya teman Pro 2. Jadi ini ada sebuah momen semangat ya, yang penuh semangat datang dari siswa negeri Oil Buff Desa Tasinifu atau Aplal, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU di Nusa Tenggara Timur teman berdua. Jadi pada saat itu ya teman berdua ya,

Para siswa ini menyambut kedatangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten TTU yang meneriakan yel-yel ayo maju maju jangan ragu-ragu saat rombongan ini hendak menyeberangi sungai menuju ke sekolah. Nah, sungai tersebut nomor 2 disebut menjadi salah satu akses yang dilalui anak-anak dalam perjalanan menuju sekolah. Dalam video yang beredar, Kepala Dinas Pendidikan terlihat menyeberangi sungai dengan kondisi medan yang cukup menantang ya. Sumber yang mengunggah video tersebut menyebutkan kalau misalnya lokasi mereka itu masih sekitar 4 km dari titik penyeberangan dengan jalan yang menanjak. Wow, luar biasa ya. Keren sih anak-anak yang sekolah di sana ya, teman berdua. Harus menyeberangi sungai dan ini juga pasti akan harus mendapatkan perhatian yang serius ya dari pihak pemerintah setempat ya, supaya anak-anak yang mau sekolah ini juga dipermudah aksesnya seperti itu. Oke. Sama nanti dia bakal balik lagi dengan informasi lainnya terkait dengan mungkin situasi Jakarta pas gempa kemarin dan juga mungkin beberapa informasi lainnya ya teman, nanti akan aku update lagi. Tetap stay tune aja di Brodo FM, teman terbaik kamu.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.
1: Mam Pro 2 Janugrah masih bersama kamu di siang hari ini ya. Sejanji aku tadi aku bakal spill informasi dari situasi ya terkini yang ada di sekitaran gedung DPR MPR RI pasca aksi 27 Agustus lalu. Jadi hingga hari ini Mam Pro 2 hari Jumat tanggal 28 Agustus pagi pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi ya, itu belum ada laporan resmi mengenai rencana demo baru atau aksi lanjutan dari Jakarta. Dan Teman Pro 2 dilansir juga dari antara teman masa sebelumnya ini masih terlihat di Jalan Gatot Subroto, terutama sekitar halte Petamburan dan juga flyover Sleepy teman. Hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat, sejumlah benda sempat terbakar di badan jalan, sementara akses di depan kompleks parlemen ini masih tertutup dan kendaraan dari arah Semanggi dialihkan melalui jalan gerbang Pemuda ya. Terus juga perjalanan KRL Palmerah Tanah Abang sudah dapat kembali melintas sejak pukul 6.43 waktu Indonesia Barat. Melalui akun X resminya juga, Transjakarta juga menyebut bahwa koridor 9 dan sejumlah rute lainnya ini sudah kembali beroperasi normal tanpa pengalihan sejak sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Mikrotrans juga jak 11 dan jak 12 menyusul kembali normal pada pukul 9.53 waktu Indonesia Barat. Dan Polda Metro Jaya saat ini juga masih mendata kerusakan fasilitas umum dan fasilitas lainnya selesai aksi. Berdasarkan juga pantauan CCTV Teman Pro 2 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan di Jalan Gatot Subroto dan juga Simpang S. Parman ini telah kembali berjalan. Masyarakat juga disarankan memantau informasi terbaru dan kepolisian dan juga operator transportasi sebelum bepergian. Gitu. Ya kalau mau aksi lagi it's okay menurutku ya, tapi tetap harus damai dan tidak boleh merusak fasilitas umum ya enggak sih? Setuju. Nanti bakal balik lagi teman, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: to the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
2: Info Pro 2 tepat pukul 15. Bersama saya Sion Jokowi. Informasi pertama teman Pro 2. Kemudian teman hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang terkait dengan titik kebakaran di Sumatera, Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian karhutlah ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi sumber api, luasan dan lahan terdampak, serta juga penanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran. Informasi kedua, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di wilayah terdepan, terluar dan terpencil 3T di Provinsi Maluku untuk menyediakan uang layak edar menyinggahi 4 pulau terluar. 4 pulau yang disinggahi yaitu adalah Pulau Moa, Pulau Kisar, Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau Banda di Maluku Tengah. Informasi ketiga, Kepolisian Resor Seram Bagian Barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kemarau dan angin kencang. Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli SIKMM meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lumpur maupun kebersihan lahan dengan cara membakar secara sembarangan. Menurutnya, kondisi cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api dan berpotensi membahayakan pemukiman serta keselamatan warga. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

Pungpasan adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasan. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Masih bersama Dion Nugroho, kita masuk di Maluku Story teman Pro 2. Tapi sebelum aku ngasih informasi dari Maluku lainnya teman, aku bakalan nge-infoin juga kalau misalkan sore hari ini nanti jam 6 sore kita akan ada dialog, jam 5 ya, kita akan ada dialog bersama dengan teman-teman aku nantinya ya. Oke, yaitu di sore ceria jam 5 sampai jam 6 nanti akan ada kakak Mito Lamere ini dari Staff Sending Chapter Ambon, dan juga ada Horigani ya. Aku nggak tahu sih ini bacanya benar apa enggak, tapi nanti aku konfirmasi dulu nyebutnya kayak gimana. Dengan topik kita spesial nanti sore yaitu adalah gapai impian global lewat hidup antar budaya ya teman berdua. Pokoknya jangan sampai kelewatan, nanti kita jam 5 sampai dengan jam 6 sore kita bakal ngobrol sama mereka berdua. Dan juga teman berdua ya, masih di Maluku Story juga aku bakal nge-spill informasi-informasi yang ada dari Maluku tentu saja selama 1 jam ke depan. Yang pertama mungkin kali ini ada dari Saiful Sahari ya, ini dorong kekayaan intelektual perkuat daya saing Maluku. Jadi kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahari ini mendorong kekayaan intelektual itu menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing dan juga meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan Maluku. Nah, dorongan ini disampaikan dalam sosialisasi mendorong daya saing produk unggulan melalui perlindungan hukum kekayaan intelektual yang digelar di kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku di Aula Patimura hari Kamis 27 Agustus 2026. Nah, mewakili Kakan Wil teman berdua, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan juga Pembinaan Hukum, menegaskan bahwa perlindungan KI itu perlu diikuti dengan pengembangan kualitas produk, penguatan branding, hilirisasi dan juga perluasan akses pasar. Terus juga teman, sejumlah potensi unggulan Maluku seperti sukun tengah-tengah ya, pala kepulauan Banda dan juga ikan julung ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dengan menjadi ya produk bernilai tambah dengan identitas daerah yang lebih kuat. Terus juga teman berdua diinformasikan juga penguatan ekosistem ekonomi kreatif juga membutuhkan dukungan riset, pendidikan dan juga pembiayaan pemasaran fasilitas KI serta juga perlindungan terhadap hasil kreativitas. Forum tersebut juga turut membahas strategi perlindungan KI, penguatan identitas produk serta peluang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan juga pelaku kreatif. Nah, melalui penguatan KI ini juga teman produk produk unggulan Maluku diharapkan tidak berhenti sebagai komoditas saja, tapi juga berkembang menjadi aset daerah yang memiliki identitas, kepastian hukum, nilai tambah dan daya saing. Nah, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku harus mendorong kolaborasi lintas sektor agar potensi lokal ini dapat terlindungi sekaligus juga dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Nanti bakal balik lagi teman dengan semua informasi lainnya, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar rusak, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Tema Produa kali masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes teman, kita masih ada di Maluku Story ya teman Produa. Dan hari ini tadi kayaknya terjadi kebakaran dua kali ya. Yang pertama di Batu Merah, di Kampung Batu Merah ya teman Produa, Batu Merah Kampung. Dan yang kedua ada di Kebun Cengkeh ya. Ini sedikit agak bikin deg-degan ya buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah sana. Oke, nah kali ini teman Produa beritanya sebenarnya sudah ada, jadi kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Batu Merah Kota Ambon hari ini tadi. Peristiwa itu langsung memantik perhatian anggota DPRD Kota Ambon, Hamsudin. Ini turun langsung ke lokasi kebakaran teman Produa. Politisi dari Partai Perindo itu mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan tanggap darurat bagi warga yang terdampak. Terus juga selain itu teman Produa, ia juga mendorong dinas teknis ya terkait dengan untuk melakukan pendataan akurat terhadap jumlah rumah yang rusak. Validasi data tersebut dinilai vital sebagai acuan penyaluran bantuan sosial hingga program pemulihan pasca bencana. Dan juga teman Produa, di sisi lain Hamsudin juga mengimbau masyarakat sekitar untuk tetap waspada dan juga mematuhi instruksi petugas di lapangan. Pemulihan lokasi pasca kebakaran pun dianjurkan dilakukan secara terpadu guna menjamin keamanan dan juga lingkungan serta keselamatan para warga juga. Dan hingga berita diturunkan, tim pemadam kebakaran bersama warga masih berupaya melakukan pendinginan di area yang terdampak. Penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material maupun korban jiwa ini masih berada dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Dari anggota Komisi 1 DPRD Kota Ambon juga menambahkan, DPRD tentu akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi secara berkala dengan pemerintah daerah juga ya, hingga seluruh bantuan tersalurkan secara merata seperti itu. Oke, nanti Tio bakal balik lagi teman Produa dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

Halo teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di sore hari ini. Dan teman, aku mau ngingetin buat kamu sekali lagi, kalau misalnya sore hari ini kita bakalan ada dialog ya, obrolan spesial banget barengan sama teman-teman aku ya, besti-besti aku. Nanti ada kakak Mito dan juga kakak Horigoni ya, sore hari nanti. Dan topik kita nanti akan ngebahas soal menggapai impian global lewat bina antar budaya. Nah, di sini nanti kita bakal ngobrol sama John. Ini adalah salah satu siswa yang berprestasi yang kemarin baru aja pulang dari US. Kita bakal tanya-tanya, dan buat kamu kalau mau nitip pertanyaan juga boleh nomor 2, silahkan langsung aja di nomor 3 5624 5884, aku tungguin ya, dan langsung nanti aku tanyain. Terus juga buat kamu yang mungkin berminat dengan program-program dari Bina Antar Budaya juga, bisa langsung tanya. Nanti aku langsung tanyain ke kakak Mitonya. Oke, teman-teman, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman-teman.

Kedepan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Theater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memilih dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Tahu sudah, kalau seng horor pasti akan pu akhir nih, kamu sudah bisa tebak akan. Lebih banyak minggu depan ini.
2: Aduh Ita, Ita, sampai orang sih masih pakai standar lah. Kita saja. Lihat kemarin tuh kan nonton film yang sinematografi yang paling bagus. Yang cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo beda tau lah sih. Tapi satu minggu Bali yang pasti sah daripada uang kalau boleh.
2: Nah, itu akan beda. Ustaz sih. Katong Bali satu tiket film lokal itu bukan berarti katong cuma Bali par film 2 jam saja, tapi katong Bali ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tu. Nih dari pengurus akta, pengurus alias, editor, ini kan terbukti juga itu yang namanya ekonomi kreatif. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu yang dapat pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama itu yang dapat cari per bikin kostum per film-film itu. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik ke film? Katong kan sentai ke luar negeri.
1: Iyulah sih, yosih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar ya kan? Yang katong menonton akan itu, akan minang penghargaan di festival luar negeri. Katong kan ya?
2: Batu. Makanya jadi cara yang paling kecil buat katong menjaga mentaliti anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Ikut juga tenang, nanti popcorn betul yang bayar,
2: tapi yang besar juga perbeta.
1: Oh.

adalah nama industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

ditemukan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an, ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan Profesor Sandhurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe ke tab layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 Rambon, teman terbaik kamu. Dan dia yes, teman Pro 2, hari ini sesuai sama janji Tio tadi ya, aku hari ini bakalan ada tamu spesial. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan apa ya, nanti kita pokoknya obrolin aja deh sama kakak-kakak yang udah datang di studio Pro 2 RRI Ambon ini. Pokoknya ini itu program yang saja buat kamu-kamu anak-anak muda di kota Ambon ya. Juga makanya ini juga aku. Oke, dan juga teman berdua aku langsung aja ya. Iya benar ya, mitologi. Dan juga ada Happy Godney, Vie Ceria Lutur Mas. Oke, oke, selamat datang kakak-kakak di Pro 2 RRI Ambon. Oke, gimana kabarnya ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik kak.
0: Oke, oke, berarti ini kakak Mito dan juga Vira.
1: Yeah.
0: Oke, panggilannya Vira ya, supaya lebih gampang gitu. Nah, kakak Mito ini by the way teman Pro 2 ini adalah staff sending dari chapter Ambon.
1: Yeah.
0: Terus juga kalau kakak Vira ini itu dia alumni KL Yes 2025-2026. Oke, nanti kita bakalan mengulik ya apa itu KL Yes dan apa aja program-program yang ada di Bina Antar Budaya ya.
1: Benar.
0: Chapter Ambon. Oke, oke, oke. Kabarnya gimana? Baik ya kakak-kakak?
1: Baik, puji Tuhan kak.
0: Alhamdulillah, oke. Dan by the way teman Pro 2, buat kamu ya yang dengerin kita, kita juga sekarang sedang streaming di YouTube-nya RRI Ambon. Jadi boleh kalau misalnya kalian mau nonton sekalian ngedengerin gitu obrolan kita sore hari ini. Selain itu juga kamu bisa langsung tanya-tanya nanti ya. Bisa langsung tulis aja di kolom live chat buat kakak Mito ataupun kakak Vira. Dan juga atau kamu juga bisa di WhatsApp-nya kita ya yang biasanya, atau juga di Instagram juga boleh. Oke, langsung aja kita bahas. Aku sebenarnya kepo banget. Aku jujur belum terlalu banyak searching terkait dengan program ini karena aku yakin aku bakalan dapat informasinya langsung dari sumbernya. Makanya aku kayak tahan-tahan gitu, nanti aja pas dialog langsung kita tanyain gitu. Nah, mungkin boleh diceritain dulu ya. Aku mungkin tanya apa sih itu Bina Antar Budaya? Itu tuh kayak organisasi gitu atau seperti apa? Terus mungkin tujuannya itu kayak gimana tuh kak?
1: Oke kak, jadi Bina Antar Budaya sendiri itu yayasan yang ada di Indonesia, itu dibawahi sama AFS. Itu ada salah satu yayasan untuk pertukaran siswa juga, American Field Service namanya. Itu dari internasional di Indonesia, kita dibawah yayasan Bina Antar Budaya. Itu salah satu yayasan nirlaba yang membantu anak-anak muda, khususnya anak-anak SMA berumur 14-17 tahun menggapai cita-cita lewat interpersonal program ke luar negeri, seperti itu kak. Okay. Nah, Bina Antar Budaya sendiri itu dia punya chapter atau wilayah kerja. Kita biasanya bilangnya wilayah kerja. Nah, wilayah kerjanya tuh tersebar di 20 provinsi, kak.
0: Okay.
1: Nah, salah satunya chapter Ambon, di mana wilayah kerja di chapter Ambon sendiri itu ada dua tempat sendiri, Maluku Utara, untuk Maluku dan Maluku Utara.
0: Oke, jadi sendiri-sendiri ya, Maluku sendiri, Maluku Utara sendiri.
1: Langsung jadi satu kak, di bawah chapter Ambon. Jadi chapter Ambon itu
0: membawahi
1: Maluku dan Maluku Utara. Bener kak.
0: Oke, oke, oke. Berarti ini tuh kayak memfasilitasi anak-anak muda di Indonesia buat belajar budaya yang ada di
1: luar negeri.
0: Betul, kak. Itu tujuannya apakah cuma US aja atau negara-negara lain juga?
1: Ada banyak pilihan negara kak. Lebih dari 20 pilihan negara. Itu ada dari Eropa, Amerika Latin, kemudian ada di Asia. Seperti AFS sekarang kita ada global affiliate kak, jadi kita bekerja dengan beberapa negara di luar program sebelumnya. Di antaranya ada Korea Selatan, bukan hanya kayak Vira, tapi bisa juga ke daratan Eropa, ke Denmark, bisa ke Copenhagen, bisa ke Belgium aja. Ada dua pilihan ya, ada Belgium Fire sama program kayak gitu.
0: Berarti banyak ya programnya, cuma ada satu negara bukan aja, tapi ada di negara-negara lain dan cuma ada satu program aja ternyata.
1: Banyak sekali kak.
0: Oke. Kalau misalkan Vira berarti kamu ikutan program apa Vira?
2: Kalau aku ikut yang KLYS kak.
0: KLYS.
2: Iya pak. Kennedy Global Youth Exchange Study kak. Jadi program ini itu program pelajar seperti yang tadi kami sudah jelaskan. Dimana dia itu diberikan ke pemerintah Amerika untuk pelajar dari negara-negara Muslim penduduk terbesar itu untuk pergi langsung ke Amerika belajar di sana selama 10 bulan untuk selain belajar budaya kemudian experience budaya hidup Amerika juga bisa secara langsung memberikan budaya Indonesia juga begitu kak.
0: Oke, itu programnya berarti kamu sudah terlaksana
2: 10 bulan kak dari 15 bulan.
0: Kelas 11 terus ikutan itu gitu.
2: Ikut itu.
0: Wow.
2: Jadi selama satu periode sekolah tadi dia.
0: Tahunya program ini tuh Fir.
2: Jadi dulu itu scrolling Instagram gitu terus nemuin ini program dan kosnya seperti pengurangan gitu terus akhirnya coba cari di lebih lengkap dari website dan ya dari situ mulai termotivasi buat pengen juga deh jadi salah satu ikut program itu.

0: program Riviera tuh by Department of United States. Yeah. Maksudnya pemerintah Amerikanya.
1: Berarti kalau di Amazon, kira-kira
2: tahun lalu aku aja ke

0: adai saya tadi mengatakan berarti ada ada di 20 wilayah kerja ya.
1: Cukup lama ya dulu terus ada chapter Ambon kita masih ketua Makassar masuk ke wilayah kerja chapter Makassar itu biasa daerah-daerah itu Makassar kayak Papua ke Makassar. Nah pada tahun 2013 itu baru tuh tak berdiri sendiri Mekar. Jadi di 2013 sekarang udah ada untuk chapter Ambon. Sedangkan untuk lamanya program ini sendiri udah lama banget kak, karena alumni kita tuh salah satunya Najwa Shihab, kemudian Anies Baswedan, alumni program dari budaya anak itu juga program kita. Udah lama

0: Dira ini kan hanya anak-anak SMA-nya. Tapi ada spesial lain untuk.
1: Kalau untuk spesial lain udah ada sekarang karena Dinasar Budaya Batak yang sudah punya banyak gambar namanya Budaya Batak. Yang namanya Budaya Batak Global.

0: kegiatan inovators Academy itu untuk anak-anak yang setelah SMA paling 4 tahun mereka diberangkatkan ke luar negeri. Lalu ada skill China sama India untuk mempelajari tentang STEM selama 2 minggu negara tujuan itu. Skip aja kak belajar.
1: Iya 2 minggu ya.
0: 2 minggu di sana enggak sempat untuk ikut program. Per tahun, per trimester, per bulan boleh.
1: Iya.
0: Di umur yang 17 tahun masih bisa ikut kok kak di dalam work teman-teman sebagai korporat. Kartiyo juga bisa ikut. Benar. Di global affairs work di jadi kita tidak menutup peluang untuk siswa saja ini global education. Nah untuk ibu rumah tangga bisa itu juga kak, ini global education. Mama-mama bapak-bapak yang ada di rumah dan menggunakan rumah bisa ikut global education. Oh kayak gitu. Bisnis dan juga itu serba online kan. Digital program, global paket warna itu tuh dapat sertifikat dari universitas PM. Jadi udah benar-benar terverifikasi ya, karena kita FS itu global affiliate sebenarnya.

program ng DRS, papunta sa Sabah City. Tapi tidak pergi ke IELTS atau TOEFL. Tidak pergi, tidak perlu. Ketika selama bisa berkomunikasi dengan baik, benar boleh. Karena tidak ada batas ini ya. Karena online application form harus bahasa Inggris. Jadi tidak perlu IELTS atau TOEFL. Itu masih tes berbasisnya. Tapi kalau untuk digital program itu nggak ada tes berbasis lain-lain, tapi sudah pasti ada interview. Iya, ada interviewnya.

Berarti nanti suatu prosedur dari pihak budaya bakal kasih tanda untuk ngurus visa, Kak. Kalau sudah kayak kok urusan

0: Dari seluruh penjuru Indonesia kak, jadi memang yang sudah masuk nasional itu yang betul-betul yang udah pintar, betul-betul mereka tuh yang kayak udah wow banget gitu kak. Terus akhirnya struggle-nya tuh kayak aku bisa nggak ya, kadang-kadang
1: insecure
0: kak, betul, takut gitu, aku masuk nggak ya, lolos nggak ya, takut gitu kak, nggak jadi aku percaya diri. Tapi selalu tekanin ke diri gitu kalau ini sudah ada di tahap ini, jadi harus bisa, harus dorong diri. Kan kita tidak pernah tahu apa nanti yang terjadi di masa depan. Jadi saya selalu dorong diri, percaya aja dulu, lewatin dulu sesuai dengan maksimal mungkin, maksimal gitu kak. Mungkin kalau itu struggle-nya itu sih kak.
2: Oke. Terus pas ketika pengumuman gitu, terus akhirnya kamu dinyatakan lolos. Nah, gimana perasaan kamu waktu itu?
0: Jujur kak, aku lompat-lompat, aku nari-nari juga. Jujur kak, karena kan prosesnya kompleks, prosesnya tuh yang tuh susah. Kayak nangis air mata darah setiap hari gitu. Jadinya kayak pas dengar nama lulus itu kayak, iya terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jadi kayak seluruh insecurities-nya itu terbayar gitu kak, kayak senang gitu.
2: Iya, pasti kamu gila itu, maksudnya kayak
0: iya, betul,
2: lompat-lompat dan cakap diri itu ya.
1: Cakap diri itu.
0: Banget, okay. Jadi pas denger itu aku lompat dari kamar. Apa-apa aku lolos. Nari-nari.
1: Iya. Once in a lifetime.
0: Iya, betul banget.
2: Kamu berarti 10 bulan di sana ya?
0: Iya.
2: Tapi proses untuk akhirnya dapat pasangan kamu berapa lama?
0: Kak, itu hampir
1: tahun ya, karena seleksinya panjang kak.
0: Iya.
1: Karena seleksi itu bukan hanya sekali seleksi aja kak, itu ada sistem seleksi chapter. Jadi chapter udah lolos, kita kirim ke nasional, tapi udah lolos belum untuk bisa berangkat kak. Jadi ada seleksi internasional lagi. Kayak gitu kak, jadi benar-benar seleksinya tuh bukan seleksi yang kayak SBT, apa sih namanya angkatan sekarang, kalau zaman aku SBMPTN kayak lolos sekali jalan gitu. Kalau ini enggak kak, bener-bener proses berlapis, panjang ya Vira, berlapis. Karena ada masa-masa sangganya juga gitu loh kak, kayak CPNS. Jadi kayak ada berkas dari internasional, kayak dia udah lolos di nasional. Itu pasti orang-orang kayak, aduh aku fix berangkat. Enggak kak,
0: belum tentu.
1: Karena dari internasional bakal seleksi berkasnya lagi. Jadi mereka masih disebut sebagai calon finalis kak. Jadi udah jadi calon finalis, dari kantor internasional bakal verified all the documents, berkasnya dilihat-lihat lagi. Kalau udah lengkap, kalau nggak lengkap biasanya dibalikin dulu berkasnya. Ini ada ini kurang lengkap berkasnya, kayak misalnya dia kurang vaksin ini, rubelanya nggak lengkap. Nah itu harus dilengkapin lagi dulu kak, untuk ke kantor internasional, IFS internasional. Setelah itu dinyatakan lolos, harus menunggu placement dan dapat host stamp. Kalau udah dapat, baru tuh dinyatakan sebagai finalis. Nah kita biasa dari chapter dari zaman dulu ya, dari zamannya aku masih ikut seleksi sampai zamannya Kamino jadi panitia dan sebagainya tuh benar-benar kita selalu tekanin ke adik-adik yang lolos, yang calon finalis kak. Kita selalu tekanin kayak gini, kamu duduk di pesawat baru dinyatakan sebagai finalis. Karena kak serius, ada juga kasus-kasus di mana dia udah di bandara tapi belum bisa berangkat kak. Ada bermasalah entah di paspor dan visa dan sebagainya. Jadi kita selalu tekanin jangan berkoar-koar dulu deh gitu, stay calm di pesawat baru kita nyatakan sebagai congratulations you are the finalist gitu. Karena emang seleksinya agak strict ya dan kompleks.
0: Jadi kerasa kak dapdikduknya waktu nunggu nama lulus.
2: Bayang sih ya, aku dengerin aja kayak, waduh ini journey yang sangat panjang dan harus bersabar, harus ekstra juga attention-nya gitu. Terus, tapi Fir, kamu pas pertama kali kesana, atau sebelum ke Fira deh, Kakak Minto, ada gak sih kasus kalau misalkan udah sampai kesana tapi gak jadi gitu? Gak ada ya?
1: Kebanyakan gak ada kak, gak tapi
2: di bandara
1: undurin
2: ya? Oh, diundur
1: ke batch selanjutnya.
2: Oke, okay. Terus
1: jadi kan misalnya tetap berangkat sih, Kak, karena anak-anak yang udah jadi calon finalis tetap berangkat. Kebanyakan tuh yang dipindahin, mereka berangkat tuh kadang-kadang ada batch 1, batch 2, batch 3. Itu depends on mereka dapat host fam-nya cepat atau lambat. Kalau misalnya dia sudah lolos, IFS International sudah memutuskan dia sebagai finalis, tapi dia belum dapat host fam, maka dia masuk ke batch-batch yang menunggu untuk diberangkatkan. Puji Tuhan dari Ambon selalu jadi prioritas first batch, batch 1, okay. Karena berkas selalu lengkap,
2: mantap,
1: dan
2: mantap,
1: langsung
2: mantap.
1: Di saya dikirimin. Kalau misalnya in case dia belum dapat host fam, masih bisa tetap berangkat kok, Kak, tapi di batch 2 atau batch 3. Kalau memang di batch 2 batch 3 dia masih belum dapat host fam, akan di roll over ke tahun selanjutnya. Jadi dia bakal tetap berangkat.
2: Bakal tetap berangkat. Yes, iya, iya, iya. Oke, berarti Vira.
0: Iya, Kak.
2: First impression kamu gimana, Vira? Udah sampai di Amerika Serikat.
0: Jadi ya, Kak, cerita dikit nih, pas turun dari pesawat itu udah kerasa banget karakter pertama di film gitu. Saya rasanya gitu sih, Kak. Jadi kayak rasa main film. Betul, latarnya Amerika. Jadi pas turun tuh, Kak, oksigennya udah beda.
2: Gimana bawanya kayak?
0: Bawanya tuh kayak wow, film banget.
2: Kayak masuk ke dunia film gitu ya.
0: Iya, betul, Kak. Terus bangunan-bangunannya tuh tinggi, orang-orangnya tuh kayak udah tampilannya udah beda banget gitu. Tapi sebenarnya, Kak, first impression aku itu betul-betul mematahkan kekhawatiran aku terhadap Amerika. Jadi yang awalnya aku pikir, oh, ini nih kayaknya akan susah untuk adaptasi karena orang-orangnya itu sedikit individualis. Jadi kayak mereka tidak akan datang untuk bicara langsung. Tapi ternyata enggak, Kak. Pas sampai di sana tuh mereka kayak, ih, kamu dari mana? Nama kamu siapa? Gitu. Jadi ternyata proses adaptasi itu dipermudah gitu. Jadi betul-betul pengalaman yang menyenangkan.
2: Jadi awalnya kamu mikir kayak di Amerika tuh kamu kurang cepet buat adaptasi,
0: iya,
2: dan ternyata nggak semenakutkan itu.
0: Iya, dirangkul kami. Iya.
2: Oke, berarti kamu di apa, di state mana atau di kota mana gitu?
0: Kalau aku di South Carolina, di Florence, itu bagian tenggaranya Amerika, Kak. Jadi kotanya sebenarnya kecil, lebih kecil daripada New York atau Los Angeles, tapi memang dominannya itu country.
2: Iya,
0: jadi lebih banyak hewan-hewan,
1: sapi-sapi.
0: Iya, tapi
1: hewan
0: itu yang, iya, iya, tapi itu yang aku suka sih, Kak. Jadi, iya.
2: Di sana berarti kamu tinggal sama keluarga yang ada di Amerika juga?
0: Iya, keluarga angkat.
2: Keluarga
0: terus
2: angkat.
0: Ke sekolah juga.
2: Oke, gimana perasaan kamu dapat keluarga baru di sana?
0: Jujur, Kak, agak takut awalnya, karena kan pasti kebiasaannya beda, cara hidupnya juga pasti beda. Tapi pas sampai di sana, mulai-mulai bicara, kemudian mulai beradaptasi dengan kebiasaannya mereka, akhirnya kita udah kayak keluarga banget nih, Kak. Udah gampang banget ngomongnya. Jadi kayak aku sama mama angkat aku tuh, Kak, sebenarnya kita nggak perlu banyak bicara, kita bisa tahu apa yang ada di isi otak kita ini. Jadi kayak iya, Kak, jadi deket banget, jadi senang banget bisa punya keluarga lain dari keluarga Indonesia. Gitu.
2: Masih komunikasi juga sampai sekarang dong?
0: Masih, Kak, masih banget. Jadi kan aku juga punya ada adik angkat. Dia masih kecil banget. Jadi aku sering asuh dia juga. Jadi kayak memang ikatannya aku dengan keluarga angkat aku di Amerika tuh betul-betul yang kayak keluarga banget, Kak.
1: Real
0: bonding, betul. Iya. Jadi pas berangkat balik ke Indonesia tuh aku nangis. Terus kan adiknya kan masih kecil, jadi dia tidak tahu apa-apa, dia kayak masih senang-senang lihat aku gitu. Tapi sedih gitu.
2: Berarti itu satu orang satu host fam gitu ya?
0: Iya, satu orang satu host fam.
1: Tapi depend juga sih, Kak, dari FS International juga. Kadang-kadang ada yang dapat double placement, Kak. Double placement itu satu rumah, dua anak. Satu host fam, dua anak. Tapi itu anaknya juga bukan dari orang Indonesia juga. Tapi dari peserta IAS dari negara lain. Contohnya tahun lalu, sebelumnya tahunnya Vira, itu ada Aurel. Dia double placement, teman serumahnya itu dari Thailand.
2: Okay.
1: Gitu. Jadi depend sih, Kak, tergantung. Kadang dapat satu host fam satu anak, ada juga satu host fam dua anak.
0: Ada juga ya, Kak, yang dia satu host fam, lalu semester depan dia ganti host
1: fam. Ganti host fam, ya. Bisa kayak itu gitu. Itu depend sih, Kak, kebanyakan tuh karena urusan keluarga ya.
0: Iya.
1: Kayak dulu di angkatanku, itu ada teman-temanku yang lolos. Di sana dia 5 bulan aja sama host famnya, terus pindah karena host famnya harus ada business trip. Okay. Selama 2 tahun ke Paris. Kan anaknya gak mungkin dibawa ke Paris ya kak. Dari Amerika. Jadinya dipindahinlah dia ke keluarga yang lain. Tapi kebanyakan bukan karena masalah yang kayak, aduh aku gak cocok sama mamah yang ini gitu. Tapi lebih karena urusan keluarganya bisa ditinggal, such as business trip atau emang hal-hal lain lah.
2: Okay. Belajar di Amerika, nah, apa bedanya belajar di Amerika sama di sini, Fir?
0: Kalau belajar pasti sistem pendidikannya udah beda ya kak. Terus cara mengajarnya juga beda. Kalau di Amerika itu kita rolling ke kelas kak. Kalau di Indonesia kan tidak ada guru yang datang ke kelas. Terus menurut aku di Amerika itu punya coach yang lebih lengkap. Jadi dia kayak betul-betul mencakup semua talenta-talenta siswa. Kalau kemarin itu ada kelas lukis, kelas menggambar, ada juga choir, paduan suara. Jadi segala sesuatu itu betul-betul ada tersedia di Amerika sekolahnya. Terus, apalagi ya, masuk sekolahnya juga beda. Kalau di Indonesia kan masuknya jam 7, kalau di sana masuknya jam 8. Okay. Jadi kayak lebih santai. Terus pakaiannya kan juga terserah gitu.
2: Gak ada seragam ya?
0: Iya, gak ada seragam. Begitu sih kak.
2: Okay. Itu berarti kamu sekolah di situ tuh nyampur sama teman-teman kamu yang dari luar juga, yang dari Indonesia.

0: dengan siswa-siswa dari negara lain juga pertukaran pelajar. Jadi ada dari Jordan, ada dari Jerman gitu Kak. Tapi untuk Indonesia saya sendiri gitu.
1: Ada nggak sih mungkin kamu tuh kayak perbedaan apa ya, perbedaan gaya hidup gitu. Kamu tadi kan sempat mention kalau misalnya memang pola hidupnya berbeda dengan Indonesia. Nah, yang paling terasa banget, terus kamu kayak harus fit in banget sama kondisi dan juga lifestyle-nya mereka tuh yang kayak gimana?
0: Yang paling beda ya Kak, kalau yang paling beda itu ke segala sesuatu tuh instan Kak. Dari makanannya deh yang paling beda. Mereka tuh enggak yang ke pasar beli selada, bawang, beli bawang lalu dipotong-potong. Enggak Kak, nah, mereka tuh ada satu penyimpanan yang isinya makanan kaleng semuanya. Jadi semuanya instan. Kan saya tidak terbiasa dulu, kalau di Indonesia kan serba masak dulu, kalau di sini tuh langsung makan dari kaleng gitu Kak. Jadi awalnya kayak, ini aman gak nih, udah disimpan bertahun-tahun masih bisa dimakan atau enggak.
2: Takut food poisoning ya.
0: Iya. Tapi ya akhirnya percaya aman gitu. Iya.
1: Oke, mungkin kita break dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bakalan balik lagi. Dan aku juga mau ngingetin buat teman Pro 2 ya, yang mau request lagu, silahkan boleh langsung aja di live chatnya kita, atau mungkin di WhatsApp kita juga boleh ya. Nanti kita bakal balik sama kakak Vira dan juga kakak Mito. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbaik.
1: Masih bersama Tio Nugroho teman di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan Tio juga masih bersama dengan kakak Vira dan juga kakak Mito. Selamat sore.
2: Sore kak Tio.
1: Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Vira sama kakak Mito. Dan kebetulan ini juga udah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar. Mungkin aku bacain dulu ya. Oke. Ini buat kakak Vira nih dari Markus ya. Sebaliknya, setelah pulang ke Ambon, apakah ada kebiasaan dari Amerika yang sampai sekarang masih Kak Vira lakukan?
2: Nice one.
3: Iya, kebiasaan. Pikir-pikir ya Kak ya. Iya.
1: Karena 10 bulan di sana kan,
3: betul.
1: 10 bulan dan pasti juga banyak hal-hal yang baru yang bisa didapatkan yang mungkin juga bisa kebawa juga sampai sini. Oke.
2: Okay. Secara gak sadar langsung kayak udah ngelakuin gitu loh. Kayak dulu nggak bikin ini, pas balik tiba-tiba jadi bikin ini gitu.
1: Apa tuh?
2: Kebiasaan bangun pagi mungkin.
3: Jujur kok kalau bangun pagi udah dari sananya bangun pagi terus-terus. Okay. Ya mungkin ya kak dari sekolah kan. Semua informasi di sekolah itu di sharing lewat email ya kak ya. Nah pas sampai di Indonesia itu masih sering banget cek email. Sering banget
2: masuk memori ya, jadi tiba-tiba betul, langsung kayak bangun buka email,
3: buka laptop langsung masuk email. Tapi kan sekarang di Indonesia nggak lagi, udah jarang banget pakai email apalagi untuk sekolah ya kak ya. Jadi ini buka untuk lihat apa nih, nggak ada nih, nggak ada apa-apa informasi apa-apa.
1: Iya. Bawa ya sampai sini ya.
3: Bawa, oke, muscle memory aja sih kak. Iya.
1: Oke. Sama ada satu lagi ini dari Vini ya. Setelah mengikuti program ini kak, apakah Vira ini punya rencana untuk kembali ke Amerika atau mengikuti program internasional lainnya?
3: Sejujurnya untuk kuliahnya S1-nya itu rencananya di Indonesia dulu, tapi untuk S2-nya akan mencoba untuk di luar negeri. Apalagi udah ada keluarga, udah ada relasi di Amerika, jadi kan dipermudah tuh kak.
1: Betul.
3: Iya.
1: Oke, gitu. Semoga ya nanti ya.
2: Amin.
1: Oke, kakak Mito.
2: Iya kak.
1: Kakak, kalau misalkan pengen ikutan program ini, itu tuh kira-kira apa sih yang perlu dipersiapin kak?
2: Banyak hal.
3: Mental duluan.
1: Mental ya.
2: Karena hal yang perlu, iya benar banget sih, mental. Karena untuk mendaftar tuh banyak sekali berkas yang harus diisi, yang harus disiapkan. Jadi kebanyakan orang udah daftar di pertengahan jalan dia nggak lanjutin kak, nggak jadi finalisasi berkas karena udah drowning sendiri gitu loh, udah aduh too much to do, jadi nggak mau ikut lagi. Padahal sebenarnya worth it ya, it's worth to try. Jadi siapin mental, kemudian persiapkan hal-hal, dokumen-dokumen yang dimintakan, yang harus disertakan di online application form. Semua itu tersedia di website ketika mendaftar.
1: Okay.
2: Jadi ada informasi program yang bisa diikutin itu lewat sosial media, kak. Kita selalu up lewat sosial media, bukan hanya di website untuk mendaftar, tapi juga dari Instagram. Nah, boleh banget teman-teman yang di rumah lagi nonton, cek Instagramnya Chapter Ambon, itu di Binabut Ambon. Langsung cek aja, karena di situ ada general information namanya. Jadi di situ bisa lihat hal-hal yang bisa disiapkan, prasyaratnya seperti itu. Untuk program tahun ini kan sudah dibuka ya kak pendaftarannya dari tanggal 19 kemarin. Jadi boleh banget, tapi itu khusus untuk FS ya, kakak-kakak di rumah. Nah, buka aja Instagramnya, di situ ada general information dari umur, kelas berapa, rentan usia yang bisa ikut, negara mana saja yang dibuka, hal-hal yang harus dilengkapin seperti berkas dari sekolah, rapor, nilai rapor, dan semuanya tuh ada di situ persyaratannya, Kak. Untuk awal sih seperti itu aja, Kak. Jadi boleh banget langsung cek Instagramnya Bina Buat Ambon.
1: Bina Buat Ambon. Biasanya mungkin juga boleh di-spill.
2: Itu langsung di afs.org.
1: .org.
2: Iya, Kak. Kalau enggak langsung teman-teman bingung atau enggak ingat, cari aja Bina Antar Budaya di Google. Itu langsung keluar website Bina Antar Budaya. Kemudian di situ ada banyak sekali pilihan-pilihannya untuk EFS Global. Karena untuk tahun ini, Kak, di bulan ini dibuka langsung dua. Ada Global STEM Innovators dan juga Global dan juga EFS Year Program dan Trimester. Nah, kalau bedanya itu EFS year program dan trimester itu adalah program pertukaran ke luar negeri dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan juga 1 tahun. Sedangkan untuk Global STEM Innovators itu adalah program pembelajaran STEM domestik ke Jakarta. Dan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Start dari daftar sampai berangkat. Itu tuh semuanya free, Kak. Tapi programnya hanya di Jakarta. Okay. Tapi fokusnya untuk pembelajaran STEM seperti itu, Kak.
1: Jadi mungkin buat yang berminat ya, sains, teknologi, matematik juga, langsung bisa daftar program itu. Atau kalau yang program satunya tadi,
2: program pertukaran.
1: Pertukaran.
2: AFS.
1: AFS.
2: Ya, AFS program, AFS year program 26-27. Itu tuh sudah dibuka pendaftarannya. Untuk pendaftaran kemarin dari tanggal 19 Agustus sudah dibuka. Teman-teman di rumah boleh langsung cek dan daftar. Penutupannya nanti di Agustus.
1: Agustus, akhir Agustus.
2: Akhir Agustus.
1: Ya. Oke, masih ada beberapa waktu lagi, beberapa hari ya untuk menyiapkan.
2: Sorry, bukan Agustus ya, September. Oh, okay, September. Mohon maaf, harus.
1: Berarti masih lama.
2: Masih lama, karena banyak berkas yang harus disiapkan, Kak. Dan seleksinya juga aman ya, Vira, kemarin seleksi juga
3: aman. Banget, Kak.
1: Gak dibentak-bentak, gak disuruh ini.
3: Baik-baik kakaknya, Kak.
1: Itu kayak disuruh bikin esai gitu juga gak sih? Atau gimana?
2: Nah, untuk sistem seleksinya nih, Kak. Kebanyakan anak-anak, teman-teman di rumah tuh pada takut kayak, aduh, takut nanti susah. Nah, sebenarnya tuh gampang banget. Ini sudah kita hidup di global, instan semuanya. Ada kolom-kolom esai yang harus diisi, gak lebih dari 100-200 kata per kolom untuk EFS. Jadi langsung aja isi esainya. Kalau untuk yang Global STEM ya, Kak. Kalau EFS beda lagi, esainya tuh ada tema yang harus diisi. Jadi sistem seleksinya tuh ada 3 kali, ada seleksi berkas, interview, dan juga dinamika kelompok atau interaksi kelompok. Nah, kalau teman-teman dinyatakan sebagai adik-adik yang lolos di seleksi berkas, maka akan masuk ke seleksi interview. Kayak gitu, Kak. Nah, interviewnya sendiri tuh ada 2 kali, Kak. Ada interview dalam bahasa Inggris dan interview kepribadian. Tapi tenang aja, kita nggak ngejudge adik-adik untuk kayak, aduh nggak bisa, kamu sakit mental. Tidak ya, interview kepribadian itu lebih pengen ngulik aja adik sebenarnya seperti apa orangnya, ekspektasi ke depannya kayak gimana, dan lain-lain. Okay. Kemudian kalau udah lolos di interview, masuk ke interaksi kelompok.
1: Interaksi kelompok itu kayak gimana tuh nanti?
2: Itu FGD, Kak, Focus Group FGD. Discussion. Jadi kita bakal melihat bagaimana adik-adik memecahkan satu masalah. Seperti itu aja. Kalau udah lolos nih, Kak, 3 tahap itu, nama-nama yang lolos itu dikirimkan ke nasional. Kemudian dari nasional akan memutuskan siapa saja yang masuk ke seleksi nasional. Gitu. Tapi untuk AFS sendiri, karena dia agak berbeda dengan programnya Vira, kayak alias program, itu berbeda ya, Kak, untuk sistem pembayaran. Kalau Vira kan kemarin gratis ya, Vira, ke Amerikanya. Tapi kalau untuk AFS itu berbayar, Kak, untuk ke luar negerinya. Tapi tenang, gak perlu langsung kayak, aduh karena bayar gak mau pergi. Nah, Bina Antar Budaya menyediakan beasiswa parsial 50%, tapi tergantung dari portofolio atau proposal yang dikirimkan ke kantor nasional. Jadi kalau udah dinyatakan sebagai finalis chapter, nanti kakak-kakak dari chapter juga bakal bantuin untuk mengajukan bentuk sponsorship ke Bina Antar Budaya kantor nasional untuk mendapatkan beasiswa parsial. Let's say kita punya one case di Ambon dulu, zamannya Kak Shalom, anaknya sekarang lagi di Unhan, di Pertanian. Nah, dia tuh berangkatnya jadinya nggak bayar sama sekali, Kak, karena AFS kan sebenarnya berbayar ya. Tapi karena mamanya nyari, mama dan papanya bantu cari sponsor di luar, dan dia juga berhasil dapat sponsor 50% dari Bina Antar Budaya, jadi dia berangkat gratis. Jadi buat teman-teman ikut aja dulu. Mau mikir dana, jangan mikir susah di dana dulu nih, karena bakal ada banyak jalan menuju Roma. Jadi nanti bakal dibantuin juga untuk cari-cari proposal. Kayak kita dari Binatang Budaya bukan bantuin yang kayak ini ada link ke sini, tapi kita lebih kayak ini bentuk proposalnya, mungkin orang tua bisa membantu untuk mencari. Tapi yang pasti kita bakal bantuin untuk pendanaan ke nasional, kirimin proposalnya, kayak gitu portofolionya. Apakah dia lolos enggak, tergantung dari kantor nasional apakah adik ini menarik atau tidak untuk didanai. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi tenang aja, perkara biaya nanti juga akan ada pendampingan.
2: Iya.
1: Juga masih ada itu beasiswa parsial ya.
2: Betul.
1: Yang bisa dikasihkan. Oke, yang penting kamu persiapkan diri kamu sendiri aja.
2: Banyak belajar.
1: Iya. Buat diri kamu tuh layak untuk mendapatkan sponsor itu.
2: Betul.
1: Oke, wah menarik sekali ya. Ini mungkin juga buat teman Pro 2 ya, bisa langsung tadi dicek-cek Instagramnya, di follow juga, sama dicek juga mungkin websitenya kalau misalkan informasinya lebih detail ada di sana juga. Dan pasti kalau di Ambon ini kan juga apa ya, peminatnya pasti juga banyak kan ya, Kak ya. Gimana Kak selama dari tahun 2012 sampai sekarang animo teman-teman buat gabung ini?
2: Kalau untuk animonya nih Kak, dari tahun ke tahun tuh banyak banget karena YES ya, program YES. Tapi tahun ini kita ada sedikit ditunda dulu. Kita belum tahu kapan lagi YES buka, jadi ada AFS. Nah, puji Tuhan, chapter Ambon tuh selalu masuk ke jajaran 5 besar pendaftar terbanyak. Pendaftar ya Kak, bukan finalis, pendaftar. Nah, banyak yang daftar Kak. Jadi banyak sih peminat untuk program ini, tapi balik lagi ke mental adik-adiknya nih. Kebanyakan udah lihat berkas yang harus isi banyak, langsung kayak, aduh, nggak ngelanjutin untuk ngisi berkas gitu. Tapi sejatinya banyak sih yang daftar Kak. Nah, dan kita berharap tahun ini juga banyak yang daftar juga Kak, karena udah makin banyak negara nih yang dibuka. Kayak misalnya Global Peace Program, itu kayak berangkat ke Turki, tapi nanti akan ada kegiatan di Belgium Kak, ke Belgia, kayak gitu, diberangkatkan satu minggu di Belgia, kayak gitu. Jadi bukan sekedar, aduh, aku di Turki-Turki aja nih. Nah, akan ada peace program pembelajaran di negara lain nih.
3: Satu program dua negara.
2: Okay.
1: Jadi ngasih ini ya, ngasih apa, experience baru juga ya.
2: Betul.
1: Gak cuma itu aja. Oke. Nah, kalau Fira sendiri, setelah pulang dari Amerika ya, kira-kira ada gak sih pelajaran atau mungkin nilai gitu yang paling berharga yang Fira dapetin selama mengikuti program di sana?
3: Ada banget sih, jujur banyak banget Kak. Selain peningkatan skill-skill itu, salah satu yang paling berharga itu tentang keterbukaan Kak. Jadi kan saya datang ke sana dikelilingi oleh orang-orang baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, jadi saya itu kayak dituntut untuk, bukan dituntut, harus mau.
2: Iya, mau nggak mau harus.
3: Harus belajar, harus bersifat terbuka dari perbedaan itu Kak. Jadi setelah saya balik itu saya lebih berpikir secara luas. Kalau memang orang lain itu dia punya perbedaan itu ada dan harus saling menghargai, begitu Kak. Jadi betul-betul membuka mata gitu. Iya.
1: Apa ya, kalau misalnya kita lihat kan orang-orang di sana kan lebih open minded ya.
3: Iya.
1: Dan juga pasti kebawa juga sampai
3: kebawa banget
1: sampai
3: Kak.
1: Hari
3: iya.
1: Ini. Terus ada enggak teman-teman kamu setelah kamu balik nih, mereka kayak notice gimana gitu atau gimana tanggapan mereka? Teman-teman atau orang-orang terdekat kamu gitu.
3: Notisnya Kak Fira lebih sabar.
1: Oh ya?
3: Iya. Dulu tuh kalau yang di cowel sedikit marah Kak, tapi setelah balik tuh kayak pemikirannya lebih dewasa. Pemikirannya tuh lebih kayak, oh ini pasti ada alasan di balik mereka yang ngelakuin ini. Jadi kayak lebih open minded, lebih wiser gitu Kak. Iya.
1: Iya, berarti memang membawa dampak yang positif juga dong ya.
3: Besar dari program banget dampak ini. Positifnya Kak, betul.
1: Oke. Oke, okay. Apalagi ya kira-kira ya, kakak mungkin ada yang mau di-share ke teman-teman selain dua program baru itu tadi.
2: Nah, teman-teman selalu cek website dan Instagram Bina Antar Budaya. Karena program, bukan hanya dua program itu, ada banyak program yang terbuka dan selalu di-update di Instagram Bina Antar Budaya.
1: Okay.
2: Jadi jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting, karena setelah Global STEM Innovators ini bakal nanti ada global digital-digital program lainnya. Dan untuk AF, kalau tahun ini kan sekarang lagi pembukaan untuk AFS Year Program dan trimester. Tapi sejatinya kita juga punya program terbaru namanya Very Short Program, Kak.
1: Very Short Program.
2: AFS Very Short Program. Di mana program itu dibuka satu tahun tuh 4 kali seleksinya. Itu tergantung season, tergantung musim. Jadi kalau misalnya kita seleksi di bulan ini, berarti itu untuk persiapan nanti di winter. Berangkat pas winter. Nanti dari winter, pas yang winter berangkat ke negara tujuannya, itu kita open selection untuk spring, kayak gitu-gitu. Jadi dalam satu tahun ada 4 kali seleksi untuk Very Short Program. Negaranya apa aja, stay tune di Instagram Bina Antar Budaya. Kalau Very Short yang kemarin terbuka itu untuk winter Denmark, winter Turki, fall Turki, dan fall Denmark.
1: Itu yang 2 minggu tadi ya, berarti
2: satu bulan, Kak.
1: Satu bulan.
2: Itu satu bulan. Itu AFS Very Short Program.
1: Very Short Program.
2: Jadi intercultural program untuk satu bulan di negara tujuannya. Dia bakal tetap dapat sekolah kok untuk pengalaman yang baru buat dia. Jadi itu program itu diadakan karena bertolak belakang dari alasan beberapa anak yang, aduh aku gak bisa satu tahun di luar negeri, takutnya ketinggalan pelajaran ini, itu. Nah, hadirlah Very Short Program, Kak. Jadi, kamu bakal tetap belajar di luar negeri, pulang masih tetap ikut kok pelajaran di Indonesia. Jadi gak perlu, karena kalau year program berarti dia harus kembali dan menyelesaikan tahun yang ditinggalkan, kelas yang ditinggalkan gitu, Kak. Jadi, sistem satu tahun di luar negeri, balik. Dia kalau kayak Vira ya, berangkatnya kelas 11, pulangnya
3: kelas 12, mengulang.
2: Iya, mengulang. Tapi sekarang di Bina Antar Budaya kita bilangnya bukan mengulang, tapi menyelesaikan yang ditinggalkan. Kayak begitu. Nah, kalau adik-adik takut kayak gitu, ada Very Short Program, ada AFS trimester, jadi cuma berangkat 3 bulan, 1 bulan, kayak gitu.
1: Oke, jadi opsinya banyak tergantung kalian prefer yang mana.
2: Betul.
1: Dan pastinya kesiapan diri kalian juga. Gitu. Oke. Mungkin ada gak sih pesan Kamito buat teman-teman pendengar Pro2 ya, teman Pro2 dimanapun berada, yang mungkin pengen gitu buat join program seperti ini, atau mungkin pengen belajar ya di luar negeri gitu, yang mungkin masih minder atau apa gitu, silahkan Kak.
2: Oke, buat teman-teman Pro2, jangan takut, karena ketakutan akan membuatmu mundur. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah insecure. Insecure sesekali boleh, tapi sebagai batu loncatan. Nah, jadi pesan buat teman-teman Pro2 di rumah, tetap semangat dan selalu cek Instagramnya Bina Antar Budaya. Karena selalu ada update-update terbaru tentang informasi program-program yang akan datang.
3: Betul.
2: Dalam tahun ini maupun tahun depan. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena di sini teman-teman gak disuruh buat, aduh harus ikut tes ini, tapi benar-benar kayak kemauan sendiri aja gitu loh. Langsung aja daftarin diri kalian. Apalagi tahun ini udah dibuka untuk program digital dan juga AFS Year Program Exchange Student. Langsung serbu aja website dan Instagramnya dan daftarkan diri kalian.
1: Oke. Kalau dari Vira, silakan Vira.
3: Kalau dari aku pengen banget nyampain ke teman-teman, kalau kesempatan itu dia luas, tapi memang dia tidak datang 2 kali ya, Kak.
2: Betul.
3: Jadi harus berani untuk ambil langkah itu, langkah pertama itu. Karena teman-teman, setelah saya balik itu, saya memperoleh banyak sekali dampak positif. Begitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen banget merasakan belajar di luar negeri,
2: betul,
3: gratis, disponsor, itu boleh banget langsung cek IG, betul, Chapter Ambon. Jadi harus berani untuk ambil langkah pertama gitu, Kak.
2: Betul.
1: Oke. Ambil langkah pertama dan jangan lupa juga buat cek Instagram Bina.
2: Betul. Jangan cek aja, follow. Biar itu notifikasinya diaktifin ya guys. Jadi kalau ada postingan terbaru langsung dibuka, ada postingan sore langsung dibuka gitu.
1: Oke. Well, terima kasih banyak ya Vira dan juga Kamito sudah meluangkan waktu buat ngobrol di sini. Obrolannya sangat-sangat mindful sekali ya, membantu teman-teman juga buat lebih terinspirasi dan mungkin juga punya mimpi-mimpi baru buat belajar bukan cuma di bangku sekolah aja tapi juga sampai ke belahan bumi lain gitu. Oke. Okay. Dan teman berdua, terima kasih juga buat kamu yang udah ngikutin Tio dan juga teman-teman di sore ceria hari ini. Jangan lupa buat tetap stay tune aja karena nanti kita juga masih temenin kamu sampai jam 12 malam. Tetap di Pro 2 FM dan aku sekalian pamit. Nanti habis ini bakal ada Kakak Fali.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

kita terus dikatakan menangkap layar. Kita klik, lalu terkadang kita tak benar, kemudian lagi. Sadar, otak kita terus dikatakan konten bermakna. Inilah yang disebut dengan kondisi baru dari dunia sekolah populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa menyentuh layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sikapnya.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Produa saat ini cancel culture menjadi perbincangan.
1: Pukul 18:32 waktu Indonesia Timur, teman Produa, saatnya kita ikuti Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon.

orang yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan. Berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri atau bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi free-lonely. Nah, dampaknya apa nih? Besar itu untuk kesehatan mental. Jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak berarti, kita harus menerima apa yang ada di diri kita, apapun itu baik positif dan negatif. Oke, teman-teman kedua,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Cuman, istilah food vlogger wujud pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para

tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: วิ่งเอาไอ้ผงกบจุกเนี่ยเนี่ยเข้ามากินราเมงซะจิ
1: เอ้ยกูตุ้มเอตาก็เซ็งกูตัวอวัลเนี่ยที่มาจวนแล้วรู้มาซะสักครั้งนี้ครับBahkan kita bisa belajar lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Mantap, eh. Dengan berwirausaha, karena kita menemukan penghasilan begini. Kita juga bisa ya orang lain. Kita kan ada 3 sila itu yang 1, 2, 3.
0: Kalau kamu lihat sekarang kalian untuk pelaku keuangan, kita tidak ada ikut pelatihan.

kaget. Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, terang netes. Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air itu sibuk banget. Contohnya, ya kayak mati lampu, pakai sabun charger, baru mandi jangan lupa lama. Nah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga. Ujungnya siapa lagi? Mulai dari hari kecil. Nah, bisa. Oke, mulai hari ini.

Cuman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Coast of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci, membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam itu. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsional.

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen.

0: Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu. Dan saatnya untuk kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Tetap di Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu.
1: Music Live Chat yang malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget ya,
0: biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good,
1: baik
0: ya.
1: Sekali. Luar biasa.
0: Seru-seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Mudah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow, kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayangnya.
0: Empat hari. Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh nggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan? Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke, berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau?
1: Kedua kalinya.
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Oke.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi. Iya, gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerjanya. Mode kerjanya. Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gua tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mama Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Kan?
0: Tak kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Oke, okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa ya kita belajar merendah lah.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Alurnya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan bahasa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak, ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak, oh gimana kemarin belajar aja gitu loh.
0: Iya,
1: kita banyak menggali mereka.
0: Iya, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Itu ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Benar.
1: Itu beda-beda. Kalau gue sih kalau suka di kalau gue di mobil terus gue buka atap, bukan buka atap.
0: Iya,
1: benar-benar. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh musik meditasi.
1: Kling-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra,
0: gue suka. Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu.
1: Gue kayak ngelambung gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh. Jadi sepi, benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya, lebih ke itu ya.
1: Bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Benar-benar. Jadi gimana ya? Iya sih, benar. Di era sekarang maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya, gitu kan? Kayak kalau negatif mulu capek. Benar. Tapi ngomongin soal kita, ini menarik nih. Karena apa ya? Kalau gue baca sih, itu intel gue. Gila. Dia keren aja gitu. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu kan. Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga ada kayak apa ya, kayak liburan atau melakukan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu, apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Nah, itu dia. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu dua kali, tiga kali ya? Ayo aja gue.
0: Iya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat.
0: Aduh. Ini mau iseng aja gue. Oke, Wahai Samudra nih. Yes. Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay, dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh, kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Okay.
1: Terus gue coba berani gitu, kayak mau nyemplung lah. Emang kan nyemplung semua ya? Iya. Mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal
0: newbie
1: juga.
0: Oke.
1: Ya, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu. Buka ada kertas gak gitu. Tiba-tiba gue buka aja ngasih kertas.
0: Oke.
1: Ya iyalah, dia punya kertas lagi.
0: Masa punya kertas A4 dikira fotokopian.
1: Terus dia kasih kertas gue, jadi ya udah ada pulpen nggak, pulpen dia gitu kan. Okay. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru, manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow, itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow,
1: itu. Ya
0: wow.
1: Itu tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh wow, berarti secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi suara
1: sebenarnya
0: gitu.
1: Gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan.
1: Bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali. Ya istilah biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagunya. Iya dong.
0: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu?
1: Langsung jadi.
0: Gokil. gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
0: Oke.
1: Prosesnya ya.
0: Yeah.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Ya, ya,
1: udah cukup
0: ya, ya.
1: Lah.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube PNR di Jakarta, atau bisa langsung rapat ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak Jaili jalan lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempat sempat ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Okay. Oh,
1: dua tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Lagi port itu loh gue ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Ya gue jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya
0: wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan, gak setiap semuanya gue kontenin.
0: Iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu. Mana tim aku tau nggak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.000.
0: 10.200.000.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak, amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
1: fact-nya. Lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau enggak gue ketawa ya.
1: Oke. Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu. Oh, nangis gue. Really? Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis.

0: jangan bawa kaktus juga sih.
1: Oh benar.
0: Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa kenyamanan rasa yang berbeda mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata kan? Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya. Gitu, oke.
1: Okay. Wah, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya ceritanya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain.
0: Ah itu dia bener. Tapi berarti ini adalah proses apa lu menemukan sparks lu lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay. berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal
0: iya
1: baru
0: sih.
1: Lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru. Yes. Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Ya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, bener. Besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan,
0: benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow, oke.
1: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu
1: iya,
0: bukan
1: iya.
0: Ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut.
0: Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edith Nama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget, dari awal juga tadi seperti dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan buka mata ya kantor nih.
1: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pasti. Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan, nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata, ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu, di luar, rasain,
0: gitu ya.
1: Iya karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan, tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Uh-huh. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Oke.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak. Karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana. Baru nanti, itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir deh pokoknya.
0: Oke. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Oke, visual banget anaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur, manusia. Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi.
0: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Dua minggu aja lah,
0: gak
1: kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang desa ya itu aku bikin lagi Yesina Sesau namanya YCL. Sinestesia, the sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yes, Sinestesia the sound gitu. Biar keren aja sih kan sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke.
1: Okay. Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal katanya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih? Iya.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu.
0: Oh,
1: pasti kau bisa.
0: Iya iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul, betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan gak penting ya?
0: Gak apa-apa.
1: Gak penting aku misalnya overgearing.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. Itu oke okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak okay. Kita traveling gitu kan, solo traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke, okay,
1: bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wah, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya? Siapa sih? Tuh? Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya.
0: Iya, oke. Iya sih sebenarnya sih gak salah apa-apa, ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya apa emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
0: iya
1: unik
0: sih, bener gitu. Unik. Kalo, bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan. Iya.
1: Kalau cantik udah biasa. Ih lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Yes.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unique ya, benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Anda masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa sinestesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nadanya dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngasih
0: nada dari apa yang benar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Benar. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Mantap. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh, benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Iya aja ya si Atrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kali ini.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih?
1: Iya gitu dong, iya kan? Dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: kalau wahai.
0: enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau wahai samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, ya, biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta lo terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak pakai?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YCL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada yang spesial dari YCL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi, terima kasih buat Kayesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu. Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dipocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu.
0: Hmm.
1: Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, okay, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu maksud sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas. Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayak sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next single-nya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YCL Trivena tentunya ya. Dan abis itu bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di era kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap. Alright. Gue bentar-bentar. Gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia YCL Trivena dengan Wahai Samudra.

Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu, ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang.

0: teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Wih, Alif buku pikir kinian ya, kok makin rame sih, Cik?
1: Iya, betul. Tapsing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, San. Sekarang, banyak yang tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kesakitan begini. Tetapi katung juga bisa melakukan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 silatnya. 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ekopelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Sedangkan
1: iya tuh, nah karena itu kalau semua buka usaha tuh, jangan takut pada mulanya. Tumpah hidup sederhana ini tuh, bisa jatuh usaha besar jika katung ikutin akal yang sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

program kedua. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 29 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Tuan Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau ikan.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Business Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, asing, bahkan sampai terisolasi.

bisa terjadi primary, yang pertama itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya makna. Lalu yang kedua adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan teman. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita tinggal situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang pertama itu kesehatan mental. Di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apapun itu baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Cuman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Kuru, Papa Mama Umpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalami

102 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menunjukkan dukungannya terhadap pelestarian musik Hawaiian sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah dengan menghadiri langsung pertunjukan musik Hawaiian di Kopi Papalele Kota Ambon Jumat 28 Agustus 2026 malam.

Informasi kedua, Abdul Rahman, seorang nelayan asal desa Namelek, kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut berhasil ditemukan SAR gabungan Jumat 28 Agustus 2026 dalam kondisi meninggal dunia. Pria 53 tahun itu diketahui pergi melaut pada hari Senin 24 Agustus 2026 dengan tujuan perairan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian barat, namun hingga hari esoknya korban tak kunjung kembali ke rumah.

0: Informasi ketiga, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Hal tersebut disampaikan saat menanggapi aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Jakarta. Fadli mengatakan pemerintah memahami penyampaian aspirasi sebagai bagian dari demokrasi dan menurutnya masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Dan informasi selengkapnya tahun 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rti.co.id. Demikian Infopro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Infopro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Infopro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

toleran, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi

Selamat bersama Tio Nugroho teman berdua di 98,4 Radio RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya teman, aku bangga sekali termasuk cuaca di hari ini ya, untuk mengawali pagi kamu di tanggal 29 Agustus 2026. Dan untuk kota Ambon sendiri, cuaca hari ini akan didominasi oleh cuaca berawan dan juga hujan ringan secara berselang ya teman berdua. Suhu udara ini berkisar di 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi, khas iklim pesisir di Maluku. Nah, nanti pagi hari teman, itu langitnya akan berawan tebal dan juga berpotensi hujan gerimis ya di beberapa kawasan. Terus anginnya akan bertiup dari arah tenggara ke timur laut dengan kecepatan 10-15 km/jam. Dengan suhu ya 24-25 derajat pagi hari nanti. Dan untuk kelembapannya cukup tinggi, yaitu sampai ke 95%. Terus 92, mulai dari siang jam 12 sampai jam 17 waktu Indonesia Timur, hujan ringan lokal ini diperkirakan turun secara berkala ya.

mungkin SUV-nya ini berada di tingkat sedang, yaitu 3-5, terus disarankan tetap menggunakan perlindungan jika beraktivitas di luar ruangan seperti payung dan juga sunscreen otomatis yang saja. Dan untuk malam hari nanti tanggal 2 di jam 18 sampai 23 waktu Indonesia Timur, hujan ini mulai mereda dan

dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Di masa-masa sekolah itu emang gak ada kisah ya yang paling indah selain masa-masa itu. Dan baru-baru ini teman Pro 2 ada sebuah vlog lawas yang direkam pakai handycam kembali viral di internet karena memperlihatkan kehidupan anak-anak SMA di Jakarta tahun 2001 ya. Waduh, aku baru lahir nih tahun 2001. Tepatnya setelah mereka pulang sekolah, teman, di video yang diunggah akun YouTube Jazirnal ini benar-benar ngasih gambaran Jakarta awal 2000-an. Jadi para siswa ini terlihat baru aja keluar dari gerbang sekolah dan langsung berpencar ke tongkrongan masing-masing. Sang host ini bahkan ikut mengajak penonton keliling melihat ya tempat yang biasa jadi base campnya mereka. Nah, ada yang nongkrong di kantin, di taman dengan warung kecil gitu sampai di pinggir rumah teman berdua. Mirip kayak yang sekarang teman, tapi anak tiap anak ini ternyata udah punya circle dan tongkrongannya sendiri. Anak IPA dan IPS pun juga punya base campnya masing-masing ya. Yang bikin makin nostalgia itu tentu saja sama gaya anak-anaknya, mulai dari outfit sampai gaya rambut khas banget anak-anak di awal 2000-an, terutama para cewek yang pakai rambut panjang dan poni itu kelihatan familiar banget. Nah, terus juga teman Pro 2, lucunya lagi, dulu mungkin terasa biasa aja, tapi setelah lebih dari 20 tahun berlalu, momen sederhana pulang sekolah dan nongkrong bareng sama teman ini malah jadi sesuatu yang terasa berharga. Jadi kalau sekarang masih sekolah ya, kayaknya gak ada alasan dan gak ada salahnya juga buat rekam momen-momen kecil kayak gini ya, biar kalian nanti juga bisa ada yang dikangenin gitu. Oke, nanti bakal balik lagi teman berdua. Tetap stay tune di Berdua FM teman-teman.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Mangro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

menjadi pengamat sekaligus penikmat karya yang lebih otentik dan menggunakan jelasan musik. Mereka adalah

pedang viral di media sosial. Desain dari art culture terletak pada koleksi personal atau koleksi secara proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki analisis yang jujur, bukan sekedar koleksi marketing yang mewah. Dan

Nomor 2 masih bersama Tio Nugroho ya di pagi hari ini, dan aku bakal beri satu informasi lagi teman buat kamu spesial di pagi hari yang cerah ini ya, agak mendung dikit tapi oke lah ya, buat kamu yang mungkin sekarang lagi santai-santai sambil ngopi pagi atau ngopak ya teman. Jadi ini buat kamu juga pelari mungkin, kayaknya informasi ini relate banget dan bisa jadi inspirasi buat kamu nge-share gitu ya, nge-share nge-share serapannya. Nah, ini ada seorang DJ nomor 2 yang baru ini suka banget jadiin lagu, jadi kita sih sebagai live-nya terbukti dengan dibikinnya komunitas di Plus Drive yang menggabungkan dua hal yang paling dekat dengannya, yaitu lari dan juga musik nomor 2. Plus tahun 2024 dia juga sempat ya menggelar di Plus Runner ini di sekitar dari 10.765 finisher terdaftar. Ia berhasil finish di posisi kedua sebelum maju untuk 14 orang ya

Jadi dia tuh Strava, dia tuh kayak berdiri ya di bawah langit malam. Terus si Stravanya tuh kayak ditata di langit-langitnya, jadi itu kayak bintang-bintang gitu. Dan itu ganti-ganti sesuai dengan beat dari musiknya. Keren sih, mantap, mantap, mantap, mantap. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kamu kalau mau nge-share Strava ya. Tunggu banyak dulu baru di-share gitu. Dia bakal balik lagi nanti teman, tetap stay tune aja di Prodo FM teman-teman.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali melambat di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Untuk In My Heart atau yang akrab dikenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Saya cerita tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manting layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web Fresh jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang perlu kamar dengan penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin depan drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif mengisi waktu luang, drakor bertransformasi menjadi canggih visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana untuk maraton sampai sungguh, tenang, kamu tidak sendirian. Karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

seorang pengusaha muda diperankan oleh Mawar De Jong setelah dituduh membunuh kekasihnya dengan waktu hanya sekitar 3 jam. Keduanya harus menyusun pembelaan sekaligus membongkar kejadian yang sebenarnya di balik kasus tersebut. Oke. Film The Invisible Guest ya bisa ditonton di HBO nanti. Tapi ini kayaknya lagi proses produksinya enggak sih, teman? Pokoknya nanti kita update aja bagaimana penampilan Reza. Kalau aku lihat-lihat sih kayak Presiden Snow. Kalian tahu enggak sih Presiden Snow yang ada di Hunger Games? Mirip dia sih menurutku ya. Nanti bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di sini Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: SPD atau Sand of the Day, buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notis sama kamu,
1: Hai,

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi.

Menurut gue Gal Gadot ini tampaknya sudah siap melepas perannya sebagai Wonder Woman. Itu mengaku sampai sekarang belum mendapatkan kabar atau diajak membahas kemungkinan kembali menjadi Diana Prince di DC Universe versi baru garapan dari James Gunn, teman. Dan saat diwawancarai teman nomor 2 oleh Screen Rant untuk film terbarunya The Runner pada hari Kamis 27 Agustus, ya, Gadot ini mengatakan obrolan terakhirnya dengan DC terjadi ketika studio masih berencana membuat film ketiga Wonder Woman. Sejak rencana itu tidak berlanjut, ia tidak pernah lagi mendengar kabar soal masa depannya sebagai sang superhero. Gadot juga sudah lekat dengan Wonder Woman sejak pertama kali muncul dalam Batman vs Spider-Man Dawn of Justice 2016. Setelah itu, ia membintangi dua film solo Wonder Woman, bergabung dalam Justice League, dan juga terakhir muncul sebagai cameo di Shazam, ya, Fury of the Gods, serta The Flash tahun 2023. Nah, DC Studio ini sendiri sedang menyiapkan versi terbaru dari Wonder Woman untuk DCU, tetapi belum mengumumkan, ya, siapa yang bakal menjadi Diana Prince berikutnya. Gadot pun juga sudah menitipkan doa baik untuk aktris yang nantinya mendapatkan kesempatan meneruskan peran tersebut. Oke, okay. Ya, semoga nanti siapapun juga bisa memerankan sebaik itu, ya. Cuman kayaknya fans ini pada seneng gitu. Bukan fansnya, tapi kayak masyarakat pada seneng karena kalau Gadot gak lagi meranin siapa Wonder Woman. Gak tahu ya kenapa, ya. Mungkin kalian tahu, teman berdua, aku yakin sih kalian tahu ya kenapanya, ya. Nanti kita bakal balik lagi, teman. Dan sebelum informasi lainnya, tetap stay tune aja di Produ FM, teman terbaik.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena

Kulit London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan. 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian sebelum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.